0: Rejo, ini cermin di nyetaka susun cermin. Nyetin cermin ada susun ke susun biar cermin cermin terang sampai.
1: Rangga yang sih rasa ini, sungguh sungguh cerna susun le jenjo cermin.
0: Tanda rang, sem dos kibr cermin.
1: Mm-hmm.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང jing maung bai. Ani ben zhong gu ne sar su, yu sun tak ji. Yu sun ge na ne jing mik se je mi lun kam lo kho. Ya na mik se ge nam shi li ya gok li je to ba. Ya na jing ne na si lo gok sen je to ba. Ya na bop to ba yin ba. Ya na jing nam shi pu gyu da zhwa je to ba la so bai. Ne ge xie jing mangbu jing niya ge da. Mengsi di kursu lah ni, di jirtang jitukur, jirtang lehagi nipu di rengiwa na cha xabi ni, yusun li ya nirsa cha di. Jirtang jisun da ngan zui lunzhu zong li ya zu xabi di, ane bai di jirtang jisun ge ji rangga to ne zi ne, ane chi ya chi wa, chi buka taba, chi jiga cedan di bai lehagi, ane sun zi nirsa jen si xegur. Di ya, ane wane jiga lunzhu zong gu zong bu, jiga mima si xiong ge, Ani jik tuna nanje, gyabkyo shukchi nanje chungsu, di nganzu lega di nipa di yi yu sun liya dakji cha, yu sun liya nyatsa cha chi.
1: Xi li di we lang, di ni chua. Lo zhi bi nying gu, di ni xu ruo. Yuan zhong, xi li.
2: Gen dawa tundu la ji, lo man gui rin, sa gui so su yu sun la dak jie xin ju nao ju ne. Sa du sa xi dan nam xi gyundo la chan bi, bu lek bi, ne sa bi nan xin ju. Kwan ge tun yu jing buru, cen li dak jie nang wei ju rim li. Yu sun la xin ju chi ba ni, pen zhong ji xin li kong bi dong wa tan, ju li ji tun bu pan nun yong wei, le dun ke jin xi yin ba, ra ju chung ju.
0: Da, dun da sun bu de cha xia wun kar ji wu ru su su ne, rang ni bun ram lo bi go lu ya, Ani nai di namshi da kandis gyundu zhugudu, nai di jiga jangwaan sali ya kandis da gudu daya di nye bumrao gub dhidhu zamba lopchung jibin nangdun dhuncan jigri. Jaya san ani chi sunga su lo ni gyala gai, xa nye gai da, ani rangai da gui nai di ani yabu chi shuos. Gui nai di ani jiga mahoombo cha xa mimin ani depsu jaya zuogu jilu gyurgu yore, gui nai di ani dandai. Gya chun ju yinpo, nang chun shuwa dewi na le, polo dak jay jay bini, miksay ga nyubi tunggu rizu ga naa su. Gap du du yinpo yin, gui ne dey le, dey zang gi, ga xin si na zha, meba si na zha, dey zang gi, do na me, rang yin cha xa yin bini. Da jiga yu de le, dey ghe zi jik sem na ngay shi gima su, ta yin na yang, jing ne, yala shu mebe gap da, ni ne cha xa dhari kye se, yang gya ra, lop chun ji jay yun, dak jay ji jay yun ba, ngu ne zang ne di le, di lop chun bi ba. Jaisan nye lehag sumbu di guni sobi tolya lehag jirgyo. Da ganzo dante cha xabi ni sobi sato, lakdun do benchung zoor gyube sachi diyeb ni tanzam sogui. An tanzam ki jiga yulung sunggyob telya nubu chenpo yore, gyekan lo rengxin yore. Jaisan ganzo benchung lo cha xabi ni sengru tuengi, duri tuengi zoor ganlaya dile gye che chikarosunu kuryu sunggyob, kuryu liya nyoge mewa. Jaisan ngā tsū gui nē di chā xiāwī yīmbi nē jī nē dhū rī tuñ kī. Nī nē dhū rī tuñ kī kī shuol yā kūryū sūng kio, xīng nāng kī kūryū sūng kio, xīng nāng dāk jī jā di ñam tu nē tu gu yor. Jē sāng di lē gā di mī sē jian jī rī. Mī sē jian jī sōn sāng jī nē chā xiā nē gui nē rāng xīn chā xiāwī nā lē, rāng xīn chā xiāwī yīmbi nā lē jī kī bāb tō yō rī, jū chē yō rī. Mā shī dā rī kē sī mī māng bū jī gui nē sī tu zāng bā di dhō rī bē, di gun dhū rī bē, di nē ān yī. Sige yore le ju bab nedan keba je mangbuto ne guine le kechu chenpo yore. Jesa nye lega nyebu de guine sobe tele ya, ane lega chigyo. Diya, ane ji ne deri kese gigagwe, ane jige mi yu rawa. Doan shabdi da tunba, nye ne cha shabi na diya rang nyege da chi gawe lega chi. Sumbu ne cha shabdi zo di gela sha nyege da misuka ne jisho lega di rintang yu. Lega di ane gaya chenpo yinsi jaje naa xa san gui nian sobi tol di jiga yu. Gui nian sobi di yan jing nian